Kita sama tanpamu, ya ampun, jadi mellow ya, jadi ingat doi yang jauh di sana. Dan teman pro 2, Tata mau cerita nih tadi, soalnya Tata tuh tadi malam tuh kayaknya GERD naik ya, kumat lagi atau asam lambung juga kumat. Buat kamu yang pagi-pagi suka juga kumat-kumatan GERD atau mah ya, sampai gak nyaman, mual atau benar-benar gak senyaman itu, teman pro 2 ingat ya, pokoknya kamu jangan langsung dihajar dengan sarapan yang keras atau berat. Maksudnya tuh bukan makan batu ya. Tapi langsung kayak makan nasi atau makan lontong. Nah itu bahaya. Jangan dulu, tahan. Coba mulai dulu pagi-pagi ini makanan yang lebih ringan. Kalau Tata barusan tadi sih sarapan bubur ya. Bubur biasa aja. Karena apa ya, itulah obatnya. Dan makannya tuh dikit-dikit teman pro 2, dikit-dikit tapi sering, kayak 1 jam ke depan makan lagi dikit, 1 jam ke depan makan lagi dikit. Hindari dulu makan-makan yang pedas, berminyak atau minuman yang bisa memicu keluhan mah kamu atau GERD kamu, kayak kopi ya, kopi matcha itu hindari dulu. Yang penting jangan buru-buru, jangan langsung rebahan setelah makan, dan banyakin juga minum air putih teman pro 2. Tapi kalau emang gak kuat banget, cus ke IGD ya.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Go IP. Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan. Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak, Ra. Ini udah gak beres, Ki. Ini udah gak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama aku. Ki, dia ngeliat ke arah dia, Ki. Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Kiki.
1: Enggak.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro
4: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.
1: Selamat pagi teman Produa. Selamat pagi teman Produa.
2: 105,1 Produa FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

0: Jeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok gak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata saat memborong barang melebihi kebutuhan. Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.
2: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman Produ Fun Fact pagi ini ya, ternyata tahu nggak sih pisang, buah pisang itu ya secara botani termasuk buah berry, teman Produ. Kamu bayangin deh pisang yang kayak gitu ternyata masuk ke buah berry, sementara strawberry itu bukan buah berry secara botani. Kedengarannya tuh kebalik banget nggak sih? Jadi jangan terlalu percaya ya sama penampilan luarnya, karena dunia tumbuhan itu memang bikin kita tuh kayak, hah? Emang iya? Kok bisa sih?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Produevent.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends.

0: Kamu harus tahu, salah satu bentuk manipulasi yang paling menyakitkan adalah smear campaign. Coba bayangkan, kamu masuk ke sebuah ruangan, lalu banyak tatapan terasa menusuk. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, melainkan karena cerita buruk tentangmu sudah lebih dulu beredar. Ada sisi dirimu yang dibicarakan diam-diam, ada kekurangan yang dilebih-lebihkan. Bahkan, tak jarang ada cerita yang sengaja direkayasa. Bayangkan, jika itu terjadi setiap hari. Kamu terus bertanya pada diri sendiri, kenapa mereka seperti ini? Apa salahku sebenarnya? Tapi, tak pernah ada jawaban yang benar-benar jelas. Smear campaign sering dipakai oleh orang yang manipulatif untuk merusak reputasi seseorang secara perlahan dan senyap. Cerita diputarbalikkan, kamu dilabeli sebagai orang jahat versi mereka agar orang lain ikut memusuhimu. Smear campaign, manipulasi paling jahat.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

setiap hari ku siram sendiri. Wahai Melati, kau cantik berseri.

0: Setiap suap nasi hangat saat sahur mengingatkan pada tangan dingin emak di dusun. Setiap teguk air saat berbuka membawa ingatan pada sejuknya air pegunungan di tanah kelahiran. Sejauh apapun kaki melangkah merantau, rindu pada kampung halaman tak akan pernah layu. Ramadan ini, kirimkan doa terbaik untuk mereka yang jauh di mata namun dekat di doa.
1: Pro Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi

Teman Pro 2 pernah dapat chat yang isinya selamat, kamu dapat undian, dapat hadiah, atau akun kamu akan diblokir kalau nggak kirim, atau memaksa kamu untuk buka link tertentu, pokoknya gitu-gitu deh. Hati-hati teman Pro 2, bisa jadi itu phishing ya. Nah, tips gampangnya, jangan asal klik link teman Pro 2, cek dulu siapa pengirimnya, alamat websitenya, misalnya kalau lewat web. Dan kalau diminta memasukkan kode OTP, PIN, password, atau data pribadi, nama orang tua, segala macam, jangan dikasih dengan alasan apapun. Nah, kalau misalnya terasa mencurigakan, lebih baik tutup, lebih baik hapus, nggak usah diklik-klik teman Pro 2.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya. Aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
6: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
5: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
7: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
3: Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Seru banget nih. Seru.
4: Senang banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, Bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
5: I was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her

self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dari Dubun.
6: Siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
9: Sampai siang

Ada Judika lewat jadi aku sebentar saja. Selamat siang semuanya. Selamat bergabung untuk yang baru aja dengerin Pro 2 Bengkulu di 105,1 FM. Bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Wih. Tapi jujur ya, Bengkulu hari ini tuh lagi mendung banget. Dika tuh sampai mikir tadi pas jalan dari rumah ke kantor, apakah ini hari libur ya? Soalnya sepi banget ya. Jalan di Bengkulu hari ini tuh sepi banget. Gak tau ya, kenapa ya? Ada apa ya? Apa karena habis libur yang lumayan panjang kemarin kan dari Sabtu, Minggu, Senin kan tanggal merah juga gitu ya. Apa masih berasa? Cuma kan sekarang udah hari Rabu ya. Jadi cuaca hari ini tuh sangat-sangat kalem teduh. Nah itu ada Epoy di utara juga mendung katanya. By the way, kita ada di Pro 2 Hitlist ya sampai jam 12 siang. Jadi di sini kamu bisa request lagu kesayangan kamu. Kamu bisa ikut gabung lewat WhatsApp di 08117322330 atau kamu juga bisa ikutan join di live TikTok kita di akun @pro2bengkulu ya. Yang lagi dengerin di 105,1 FM bisa mampir-mampir ke TikTok ya, bantu tap-tap, bantu follow gitu ya, bantu share juga. Kamu bisa request sampai jam 12 siang, bisa kirim salam juga, bisa dengerin informasi juga yang bakal kita update buat kalian semua ya. Jadi selamat bergabung juga untuk yang udah bergabung. Kita baca dulu ya, teman-teman di TikTok udah pada ngirimin requestannya nih. Ada Epoy di Bengkulu Utara katanya mau dengerin lagunya Mangu yang 420, boleh. Terus ada lagi tadi si, bentar. Ada Fear, dia bilang mau request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Ada Mick, dia mau dengerin di Leighton, New South Wales. Oh. Alamat maksudnya, dia kan gak ngeh tadi ya. Ada aku PNRM ya, mau dengerin Cegil Bang, Nabila Takia boleh ya. Bentar, saya mau ngintip-ngintip WhatsApp juga yang masuk di siang hari ini ya. Selamat siang dari Maria, izin mau request lagunya Sumpah Mati Selena Grace Kak. Selamat siang aja buat pendengar RRI, semoga sehat selalu. Thank you juga ya buat kamu ya. Oke, karena udah pada minta lagu, kita puterin dulu requestan pertama kita di siang hari ini, ada 420, Mangu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Udah, kalau urusan PW Gaskin udah tidak usah diragukan lagi kalau lagu mereka tuh bakal sangat-sangat asik ya untuk didengarkan. Dan ini dia ada PW Gaskin lewat Amok Redam ya, lagu yang keluar di tahun 2019 yang lalu. Sampai dengan sekarang tuh kayak kalau PW Gaskin tuh udahlah ya, Doci CS tuh terbaik lah. Selamat siang buat semuanya yang lagi pada dengerin Pro 2 yang ada di 105,1 FM dan yang juga dengerin lewat TikTok. Hai hai. Ada Bapak Han nih, ya ini kayaknya senior nih, masih dengerin radio. Dia mengingat ya, dulu dengerin radio zaman dulu katanya. Terus bahkan sandiwara radio butir-butir pasir di laut, udahlah itu udah pasti, udah tahu tuh generasi yang mana. Itu tahun 90-an ya, drama radio yang sangat amat fenomenal pada masanya. Butir-butir pasir di laut gitu. Kalau dia masih masih relate nih karena waktu TK nih, waktu TK atau SD gitu dengerin, pokoknya kalau di radio tuh sandiwara yang paling ditunggu pada zaman itu ya, pas diputerin tuh udah terbaik deh itu terbaik. Tapi buat Pan mungkin nggak tahu, itu tuh di remake loh kemarin tuh RRI sempat nayangin lagi versi terbarunya beberapa tahun kalau nggak salah pas zaman pandemi kemarin sempat diputerin lah gitu, dan dengan audio kualitas audio yang lebih baik gitu. Itu tapi masih nostalgia sih Dika kalau ngomongin tentang butir-butir pasir di laut tuh kayak masih kebayang gitu ambience-ambiencenya gitu. Ya udah, kita masih di santai siang ya, kita di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang. Jadi buat kamu yang mau ikut request itu bisa gabung lewat WhatsApp di 0811 732 2330, atau juga bisa gabung lewat TikTok. Kita lagi live TikTok nih by the way, yang lagi dengerin di 105,1 FM bisa mampir-mampir ke TikToknya Pro 2 di @pro2bengkulu. Oke, jangan lupa di follow karena kita live itu setiap hari. Kalau siang kita live jam 10 sampai jam 12 siang, kalau malam kita live-nya jam 9 malam sampai jam 11 malam ya. Kita masih ada requestan, tadi ada yang mau dengerin lagunya Raim Laode, Ikro, kita puterin dulu buat dia.

Dan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada Laskar Cinta dari Dewa 19 ya. Kita gak berasa nih udah mau jam 11 siang, 10.45 ya lebih tepatnya. Selamat siang buat semuanya, buat teman-teman yang lagi pada dengerin Pro 2 Bengkulu ya. Baik itu yang dengerin di 105,1 FM dan yang juga sedang nge-view kita di TikTok ya. Kita sapa dulu buat teman-teman yang ada di TikTok nih. Ada Wewen Motret Official, terus ada Wiarwan, ada Dede Sutikno, ada macam-macam nih, ada Yoga juga tuh. Katanya mau dengerin lagunya siapa tadi tuh? Luka di sini, Dede tuh mau dengerin lagunya Luka di sini Ungu, boleh. Wiarwan dia mau dengerin Roni Paruliwan yang Hingga Tua Angin Rindu ya. Terus ada yang mau dengerin Rizky Febian Hingga Tua Bersama. Udah dikemasukin juga ke playlistnya, jadi ditunggu aja. Salam buat PT Unisat Nusantara dari Kota Duri Riau, dari Joko. Boleh masuk nggak? Masuk sih harusnya. Beda ruangan itu sama kita di sini, di atas dia. Harusnya saya masuk, kalau staff mah pasti masuk, nggak mungkin nggak masuk ya. Ya udah deh teman Pro 2. Buat yang masih pengen ikut request, kalian bisa join sekali lagi di nomor WhatsApp 0811 732 2330. Atau bisa request lewat TikTok, di TikTok live kita di akun @pro2 Bengkulu ya. Kali ini kita ke Roni Paruliwan, Angin Rindu. Buat yang suka sama lagu ini, kalau masih pengen ikut request, ditunggu, oke? Okay?

Ada lagi tuh lagu siapa tuh Luka di sini dari Ungu ya, yang udah di request ya sama salah satu viewer kita di TikTok tadi ya. Anyway, selamat siang semuanya. Lagi rame juga yang lagi nge-view kita di TikTok. Thank you semuanya. Ada Neng Arni ya kan, yang lagi nostalgia katanya. Dulu ingat dengerin radio zaman-zaman dulu, seber-seber nomor gitu-gitu katanya ya. Ada Yosi juga, ada Akrianti, orang lain. Dika baca-baca dulu ya. Ada Devi Dama, ada Insang Merah, ada Jujun, ada Cunap, ada Opa, ada siapa lagi nih? Banyak bener nih. Ya. Ada Cunap, request Nabila Takia tadi Cegel udah kita puterin ya. Ada Widya. Ada Jun katanya memori jalan kaki ke sekolah, ke kampus, juga memori yang patut dibanggakan. Sehat selalu gen milenial katanya. Bener banget ya, gen milenial tuh banyak banget memorinya. Melewati lintas zaman dan dia tuh masih ingat gitu ya. Halo Naira kuliner murah dari Kandang Mas. Tuh yang nyari kulineran tuh ada tuh yang nge-view kita di TikTok ya. Thank you ya. Yang masih pengen salam-salam boleh sekarang ya, inilah saatnya kalian merecall memori-memori itu gitu ya. Jadi sekarang ya Pro 2 tuh hadir juga di TikTok. Kita live tuh sehari dua kali, jam siangnya jam 10 sampai jam 12. Kalau malam kalian bisa nge-view kita jam 21 sampai jam 23 gitu ya. Halo anak buah bos, selamat pagi. Udah siang bang ya. Dulu sering kirim salam zaman SMS. Wah udah ketahuan nih umurnya ya. Dulu radio tuh SMS tuh telepon rebutan tuh kalau mau jam-jam request ya kan. Nah sekarang kalian bisa request yang ini lewat WhatsApp 0811-732-2330. Atau kalian juga bisa ikutan lewat live chat TikTok di @pro2 Bengkulu ya. Selamat siang, ada request siapa nih nomornya 7207, dia request Vanessa Z. Terus ada Maria, katanya mau dengerin Sabrina Leonor, ini juga udah dikeputar tadi ya. Katanya selamat siang juga Lemon Tae. Ingat banget dulu kalau weekend nunggu siaran begini terus request lagu. Tuh kan, ayo ngumpul gen milenial sini. Ini dengan abang siapa? Sama Adika. Oke Devi pernah di RRI Jakarta. Oke deh. Jago deh gen milenial tuh adu ngetik jangan ditanya. Tangan satu keypadnya gak usah lihat lagi tuh udah bisa tuh. Diadu sama sekarang adu-adu ngetik sama gen milenial jangan deh. Mereka jago banget tuh ngetik-ngetik zaman itu ya. Ya udah deh biar kita nostalgia ya. Ini buat gen milenial semua, tadi ada yang request lagu Hello di Antara Bintang. Ya udahlah kita dengerin dulu ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Itu udah ada Olivia Rodrigo lewat Happier tadi ya. Oke, selamat siang semuanya yang masih dengerin 105,1 FM. Lagi dengerin di frekuensi 105,1. Atau kalian juga lagi pada dengerin kita di TikTok ya. Yang lagi nge-view kita di TikTok ada Kak Denti Biang Lala, ada Esi Welviana, mau dengerin Nadif katanya, ada Eda Mizi. Nah, kalau Kangen Band kita nggak ada tuh lagu Kangen Band juga. Kayak di prom, jadi kayak Kangen Band setiap pokoknya genre agak Melayu sedikit, biasanya udah pindah prom 4 tuh. Untuk segmentasinya pro 2 tuh lebih pop gitu. Jadi kita dibagi-bagi nih kan pro 2, RR itu kan ada produknya tuh, ada pro 1, pro 2, sama pro 4 gitu. Jadi bagi pro 1 ada tuh biasanya tuh juga. Jadi kalau untuk di pro 2 biasanya kalian request pop, rock gitu, R&B yang gitu, yang lebih genre lebih kesana gitu ya. Ada Neng Arni juga yang masih dengerin pro 2, ada Dila juga, ada Tai, Lemon Tai juga, ada Diputra, ada Tia Yogi, ada Eriks, ada Nurman. Hai semuanya. Yang Promax ada enggak? Apa nih Promax nih tiba-tiba Promax? Kita masih terima requestan kalian sampai jam 12 siang. Kita masih punya, wah masih panjang nih. Ada 40 menit lagi lebih ya untuk terima requestan kalian sampai jam 12 siang ya. Ada berita update apa? Nah, Lemotnya nanya, ada berita update apa di hari ini? Kalau update berita sih yang lagi rame di sosmed banyak nih, kita mau ngomongin apa nih? Ke arah mana nih? Yang lagi rame sih yang di pemberitaan sekarang ya. Kalau dikalian timeline dikat tuh ada demonstrasi yang kemarin dilaksanakan sama adik-adik mahasiswa dari Universitas Indonesia. Di mana tujuan mereka adalah Bundaran HI tapi mereka tidak sampai ke sana. Jadi orasinya di stop karena pembatasan satu dan lain hal ya. Aparat kepolisian punya SOP mereka sendiri. Ada perdebatan yang videonya, potongan video ramai banget beredar di sosial media. Jadi banyak narasi-narasi, dan mungkin buat kalian masyarakat juga, sebagai seorang masyarakat kalau kalian lihat berita, satu berita nih, pastikan kalian cari validasinya, jangan sampai termakan hoax. Oke? Ingat ya. Karena kunci sesuatu itu tersebar di media sosial sekarang itu lebih gampang. Jadi kita harus bisa pilih dan pilih. Ya kan? Supaya kita bisa lebih dekat. Seperti kata The Chainsmokers featuring Halsey, Closer.

Okay. Itu dia ada Firza lewat Devia. Tadi ada yang mau dengerin lagunya Firza, katanya lagi sakit, jadi biar sembuh. Ya udah diputerin tuh lagunya ya. Okay, selamat siang. Wah, terima kasih udah menyentuh 10.000, 10k like di TikTok. Thank you ya. Thank you guys ya. Keren banget nih. Kita udah di jam 11.30. Berarti kita punya 30 menit lagi untuk request kita gini ya. Hai semuanya, masih banyak nih yang lagi komen-komen gini. Jadi topiknya pembahasan nih, viewers kita di TikTok nih ngebahas tentang restorasi ya. Pokoknya apa ya, pembangunan yang ada di Danau Dendam gitu ya. Danau Dendam Bengkulu itu kan lagi dibangun untuk dipercantik ya teman Pro 2. Ya kan? Adalah yang memang orang bilang, ini danau mau jadi apa nih, kapan jadinya, ya ditunggu aja gitu ya. Yang pasti Danau Dendam itu proyeknya akan bikin lebih rapi, lebih tertata, dan lebih cantik lah. Jadi lebih layak buat nanti dikunjungi untuk berwisata gitu. Ada juga yang percaya mitos-mitos, nanti ada mitos-mitos gitu. Ya tidak nyalain juga cerita rakyat yang beredar. Tapi secara 2026 ya, ya mudah-mudahan kita bisa lebih cerdas untuk menyikapi beberapa mitos-mitos yang ada gitu ya. Tetap menghargai, karena itu adalah bagian dari budaya ya. Tapi tidak meremehkan juga, tapi harus realistis juga gitu ya kan. Yang pasti mudah-mudahan abis ini Danau Dendam lebih rapi, lebih oke, dan lebih enak kita kunjungi ya kan. Nah adalah yang ngomen tuh, oh udah lebih rapi Danau Dendam. Belum, masih proyek, masih berjalan ya, mudah-mudahan akan lebih bagus ya kan. Terakhir ngelihat jembatannya udah baru, itu bukan jembatan, itu jalan udah bisa bilang jalan layang sih sebenarnya. Karena itu bikin... Itu salah satu menurut gue ya, salah satu proyek yang oke tuh. Karena jalannya jadi lebih gede, lebih lebar, lebih ringkas. Jadi kalau mau ke pinggir danaunya itu memang khusus untuk wisata. Itu keren sih, itu keren ya. Kita tunggu aja bagaimana tampilan Danau Dendam nanti. Mudah-mudahan proyeknya cepat rampung. Jadi kita tuh jadi punya ini, jadi punya tempat wisata yang proper. Tapi ingat ya, harus dijaga. Karena penyakit kita itu kita bangun kita gak bisa jaga teman Pro 2, ya kan? Ya kan, jangan gak dijaga, sampah tuh apalagi. Kalian tuh Pantai Panjang tuh sampahnya ampun banyak benar. Minimal nih kalau kalian mau ke Pantai Panjang, mau ke tempat wisata manapun, sampah yang kalian bawa, bawa pulang lagi. Cari tempat buat tempat sampahnya. Kalau di situ gak ada tempat sampah ya dibawa pulang. Jangan ditinggalin di sana, dibuang plastik, minum semuanya. Aneh dah tuh lah. Ya kan? Ya udah deh, kita masih di jam request kita di siang hari ini. Buat teman-teman yang masih pengen ikutan request, silakan aja. Kalian bisa gabung di 08117322330 atau lewat live chat TikTok kita siang ini ya di @pro2 Bengkulu. Jam request jam berapa aja? Kalau siang jam 10 sampai jam 12. Kalau malam jam 21 sampai 23 ya. Jadi jam itu. Nah, di jam itu kita biasanya live juga di TikTok, oke? Okay? Nah, Dika mau kenalin satu grup band dari Sumatera Barat dan ini juga lagi rame ya. Mereka views-nya lagi oke juga di beberapa platform streaming dan memang lagunya seasik itu. Dika, pertama kali Dika dengerin mereka, Dika pikir, oke, ini ada band dari biasa ibu kota, vibes-nya kayak gini ya. Dika berasa kayak mendengarkan Mocha. Di era Dika tuh, Dika taunya Mocha. Tapi sekarang kayak bertransformasi ini adalah grup band begini dari Sumatera. Walaupun bukan dari Bengkulu, minimal tetangga Bengkulu ini keren ini band ya. Ada Million Hope, kalian dengerin aja ya.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

adalah Luna, teman Pro 2 lewat selepas kau pergi ya. Spesial aja buat kalian yang lagi dengerin 105,1 FM. Nah, saya mau titip salam dulu nih untuk saudara-saudaraku nih. Ini tuh teman keluarga kita nih. Ya, ada Ziko, Nita, Zeyan lagi mantau di TikTok ya. Selamat berlibur ya. Kapan kita liburan keluarga? Aduh. Ini tuh saudara tidak serumah nih. Tapi udah kayak saudara kita ya. Ya udahlah ya, salam ya Ziko sama anak-anak ya. Ada Mot Isa, assalamualaikum, salam hormat dari Melaka Malaysia. Halo. Halo Mot Isa dari Malaysia. Kita punya 15 menit lagi untuk siang ini di Produ Hitlist ya, sampai jam 12. Jadi abis ini kita bakal selesai requestannya. Jadi kalau kalian masih pengen ikutan request, masih ada waktunya sampai jam 12 siang ini ya. Ada 15 menit lagi. Ada Alfi dari Lubuk Linggau. Halo Alfi. Salam kenal juga buat kamu dari Lubuk Linggau. Mau request lagu apa? Boleh, silahkan ya. Kita terima. Ditunggu. Karena waktu kita udah gak banyak lagi buat terima requestan kalian sampai jam 12 yang ini ya. Jadi buruan, kalau mau join di sini boleh, silahkan, oke? Okay?

Di playlist kita punya satu lagu dari Paul Aru, biar jadi kenangan kita dengerin aja untuk kalian semua, dan selamat siang juga. Yang Ari masih request aja, udah requestnya satu aja, gak usah banyak gantian.

Ngobrol dua, BTS Into The Sun ya. Spesial aja buat tadi Tae ya, Lemon Tae, dia ngefans nih sama Jimin kayaknya ya. Udah dia ada jadi. Aduh sampe batuk mau bilang. Dia jadi cosplay bininya Jimin. Sampe keselek mau ngomongin si Tae. Ya udah teman Pro 2, itu jadi lagu penutup kita untuk Santai Siang di Pro 2 Hitlist ya. Jadi buat kalian yang masih mau lanjut dengerin Pro 2, kalian pindah ke 105,1 FM atau bisa dengerin di aplikasi RR Digital. Ini khusus buat kalian yang di TikTok. Tapi kalau kalian lagi dengerin di 105,1 FM di radio siang ini, tetap stay aja ya. Habis ini kita bakal ke informasi kuliner. Kebetulan juga ada Rumah Iga Bengkulu yang barusan lewat di TikTok kita. Katanya kalau mau makan siang bisa ke Rumah Iga Bengkulu, free es teh tuh. Ya, pas banget. Informasi kuliner satu dari kesampaian buat kalian. Sesuai topik kita jam 12 siang sampai jam 13 kita ngomongin kuliner juga ya setiap siangnya. Kuliner dan UMKM. Udah tak support tuh Rumah Iga Bengkulu ya. Ya udahlah, gitu ya buat semuanya. Thank you yang udah dengerin. Sorry banget kalau misalnya kalian mungkin mau request tapi waktu udah habis. Gak usah khawatir karena live kita setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kalau siang, kalau malam jam 9 sampai dengan jam 11 malam ya. Buat Kak Terry Chandra, buat Kak Esi Welviana yang semangat sekali buat menceritakan kisah orang tua dan murid ya, semangat ya. Oke, Avocado, Avocadoin baru join ya. Kami selalu stay di radio dong Kak, mau olahan pulkat silakan. Ya udah promo lah kalian di sini ya. Saya bacain semuanya. Avocadoin ada juga tuh kalau mau minum tuh. Ada Avocadoin. Nah, itulah. Udah ya, segitu aja. Thank you buat semuanya. Dika pamit untuk Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Sampai ketemu di Pro 2 Hitlist edisi berikutnya. Jangan lupa follow, jangan lupa share TikTok Pro 2 Bengkulu. Ya, di @Pro 2 Bengkulu. Bye-bye semuanya, thank you.

0: lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.
4: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang.

Tawa Brodo ada Luna Maya featuring Dede Hijauraun lewat Suaraku Berharap ya. Selamat siang semuanya, selamat bergabung untuk yang baru bergabung dan ini nih ya, kita ada di UMKM dan kuliner ya, teman Brodo. Kita ngomongin tentang kuliner enak ya siang-siang. Tadi tuh Dika live di TikTok, banyak bener teman-teman UMKM Bengkulu nongol gitu ya. Jadi lapar ini, ini mau makan apa gitu ya. Jadi buat kalian yang lagi prepare juga buat istirahat siang, mungkin pengen cari makan siang bareng rekan kerja atau bareng keluarga mungkin ya, siang hari ini mau pulang ke rumah, hati-hati di jalan ya teman-teman. Utamakan keselamatan berkendara, itu yang paling penting ya. Jadi make sure kalian safe nyetirnya, bawa motornya atau apapun itu ya. Dan buat teman-teman UMKM yang menjajakan makan dan minuman siang ini, semangat terus. Mudah-mudahan rame, dagangannya juga pada laris, oke? Okay? Untuk informasi juga, sebagai informasi untuk azan Bengkulu untuk zuhur ya, itu pukul 12 lewat 15 menit atau saat ini ya. Jadi waktu sudah menunjukkan azan zuhur. Jadi mungkin buat teman-teman yang muslim mau melaksanakan ibadah sholat zuhur, udah bisa di waktunya udah masuk ya. Jadi selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kita masih lanjut dengan lagu dari Rose, Toxic Till the End.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: normatifnya ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
1: Oh iya pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya pak.
0: Betul. Dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
1: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
0: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro

terkenal dengan food vlogger di sosial media, itu jadi sebuah hal yang bisa jadi pedang bermata dua menurut Dika buat tempat makan yang sedang direview. Kadang kalau reviewernya benar-benar bagus, membawakannya oke juga, itu akan berdampak positif bagi usaha atau UMKM yang lagi direview. Tapi kalau misalnya sebaliknya, kadang ada tuh food vlogger yang ya mungkin terlalu berlebihan gitu yang roasting makanannya dan menyebabkan ya bisa aja sepi tuh tempat makan dibuatnya gitu ya. Nah, dengan maraknya fenomena food vlogger ini, udah pasti ini akan menjadi sebuah hal yang bisa dijadikan referensi gitu ya untuk para penikmat kuliner, plus juga jadi referensi buat para pemilik tempat makan gitu ya, apakah mereka akan menerima sang food vlogger atau enggak. Tapi biasanya food vlogger itu dia bikin konten, ada yang memang tanpa sepengetahuan pemilik gitu ya, jadi kayak dia datang terus dia bikin konten aja karena dia kayak makan terus dia ngasih review jujur. Tapi menurut dia kayak kalau misalnya reviewnya jujur, itu tuh bisa jadi dampak yang bagus gitu. Jadi dia tidak dibuat-buat gitu. Bisa jadi masukan buat pemilik usaha kalau memang ada kekurangan, dan bisa jadi membuat tempatnya jadi rame gitu ya. Nah, perihal ini ternyata ada komentar juga ya dari Ketua Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia, Kak Bedi Subaidi ya. Informasi ini dikutip dari rri.co.id untuk wilayah Sorong ya, teman Pro 2. Jadi dengan fenomena banyaknya food vlogger ini, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di sektor kuliner ini dihimbau untuk menyikapi dengan baik gitu ya, atau bijak dan profesional setiap ulasan atau review yang dilakukan oleh sang content creator. Review jujur dari konsumen maupun vlogger sejatinya dapat dijadikan bahan evaluasi seperti yang Dika bilang tadi gitu ya, dan itu bisa meningkatkan kualitas kita, kualitas rasa, meningkatkan kualitas pelayanan, sampai kebersihan. Di saat yang sama juga, masyarakat dan para pembuat konten juga diharapkan tetap menjaga etika untuk menyampaikan kritik agar bersifat membangun tanpa mengenyampingkan pemahaman atas perjuangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM ini. Betul banget. Jadi, kalau kita jadi konten kreator, adabnya, etikanya dijaga juga. Supaya apa? Supaya yang kita kritisi tidak merasa tersinggung dan tidak membuat usaha orang jadi bangkrut. Ya nggak sih?

0: bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

0: bagaimana? Kok pakai motor nggak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 FM, teman Pro 2, Divki Khalif lewat lamunan di kota itu. Alright, teman. Kita ngomongin tentang bulu tangkis. Ada Amri dan Nita yang mulus melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Di mana kemenangan ini membuat keduanya kian percaya diri membidik medali pada laga debut mayor event mereka. Amri Nita baru saja menyelesaikan pertandingan babak ke-32 besar pada Selasa 19 Agustus 2026. Mereka berhasil menundukkan Emre dan Yasmin Bektas 2 game langsung 21-14, 21-10. Nita mengungkapkan kunci kemenangan mereka adalah salah satunya penerapan strategi yang tepat gitu ya. Ia juga jeli melihat kondisi lapangan dan memanfaatkan faktor angin. Bagi Amri dan Nita yang baru pertama kali terjun ke main event kejuaraan dunia, lolos ke babak 16 besar merupakan langkah positif dalam menatap laga berikutnya. Dan mereka bahkan percaya diri untuk membidik gelar juara di turnamen kali ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Tottenham Pro 2 kekalahan Thailand dari Singapura pada leg kedua Piala AFF 2026 pada partai semifinal mendapat respon berupa komentar soal jadwal dari pelatih Anthony Hudson. Thailand tetap lolos ke final Piala AFF 2026 dengan keunggulan agregat 4-3 atas Singapura, namun kekalahan 1-2 di dalam laga kandang di Stadion Raja Mangala, Bangkok, menghadirkan beragam pertanyaan sekaligus komentar. Hudson yang sebelumnya tak terkalahkan bersama Thailand dalam 10 pertandingan beruntun sejak 22 Oktober 2025 mengalami kekalahan pertamanya. Jadi menurut pelatih asal Amerika Serikat itu ada faktor kelelahan yang membuat skuad gajah perang ini bisa tumbang di kandangnya sendiri. Jadi menurutnya kondisi fisik pemain yang tidak optimal membuat masing-masing individu tidak bisa memaksimalkan potensinya di lapangan. Akan tetapi ya pada akhirnya mereka bisa mencapai partai final gitu ya. Kini Thailand akan menunggu lawan yang akan dihadapi di partai final di mana akan ada duel Vietnam versus Malaysia di Stadion Dien Hik Hanoi yang akan menjadi penentu siapakah yang akan melaju ke babak final. Di mana pada leg pertama sebenarnya pada saat bertanding ke Kuala Lumpur, Vietnam tuh udah berhasil menang 2-0. Harusnya ini akan menjadi kemenangan yang mudah untuk Vietnam untuk sampai ke partai final Piala AFF tahun ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Balik lagi masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Ada Keljo lewat Putri Klan. Dan kita di ujung kebersamaan untuk update informasi olahraga. Setelah ini pukul 14 ya teman Pro 2, kita bakal lanjut ke informasi dari dunia entertain buat kalian semua. Teman, update informasi terakhir dari dunia olahraga, di mana Jonathan Christie berhasil menundukkan Jenson T. Jia Heng pada babak kedua atau 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi Rabu siang ini. Jonathan mengawali pertandingan dengan tidak mengesankan dan Jenson T. meraih 3 poin beruntun. Jonathan berusaha merespon cepat, namun Jason bisa menjaga jarak. Berulang kali Jonathan merapatkan jarak, namun Jason bisa menghindari dari poin imbang dengan skor 45-78-89-90. Jadi mepet gitu ya. Tapi Jonathan yang tertinggal 9-11 pada saat interval game pertama, jarak skor terus menipis hingga terus terjadi pada game sehingga paruh kedua game pertama ya. Alhasil ya teman Pro 2, skor 21-11 di akhir game di set ketiga ya. Di game ketiga, dan memastikan langkah Jonathan ke babak 16 besar sekaligus membukukan 7 kemenangan atas Jason T. Menarik ya. Itu dia informasinya teman Pro 2, dan setelah ini kita akan update informasi dari dunia entertain sebagai segmen akhir di day part siang kita di Santai Siang untuk edisi hari ini.

Setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional yang bertepatan dengan hari ulang tahun Ki Hajar Dewantara, pahlawan nasional yang dihormati sebagai Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Sejarah Hari Pendidikan Nasional memang tak bisa dilepaskan dari sosok dan perjuangan Ki Hajar Dewantara, sang pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara, yang memiliki nama asli R.M. Suwardi Suryaningrat, lahir dari keluarga Ningrat di Yogyakarta 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan yang selalu ia terapkan dalam sistem pendidikan. Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Hingga kini, semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia dan terus digunakan dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tawa Pro 2 masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman, Fort Wayne lewat Mangu dan pukul 14 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Informasi dari dunia entertain dan film ya, teman Pro 2 akan dihadirkan ke ruang dengar kalian semua. Ngomongin tentang film tuh, Dika tuh baru nyelesain nonton series Agent Kim ya, beberapa hari yang lalu lah ya, lebih tepatnya kemarin. Sebenarnya itu kan film udah rame beberapa bulan yang kemarin ya, tapi karena Dika ini adalah orang yang ngikutin webtoonnya, jadi sedikit banyak ya sebenarnya tuh jadi agak kurang berminat menonton filmnya awalnya. Dan udah lihat juga apa ya, 3 episode awal tuh kayak aduh, aku tuh ke spoiler gitu, karena udah tahu abis ini bakal gini, Kim Min Ji-nya bakal gini, agen Kim-nya bakal gini gitu, jadi kayak tapi akhirnya karena gabut juga ya, coba nyelesain. Dan menarik ternyata di ending-ending tuh agak belok ceritanya dan dibuat lebih fresh, jadi kayak suka gitu endingnya ya. Yang pasti kalau ngomongin tentang film-film baru kayak lagi banyak banget, cuma PR-nya tuh kenapa ya, Dika tuh jadi menonton film tuh pengennya tuh yang kelar abis gitu. Nah, mau nonton Spider-Man tuh masih keburu gak sih? Ada orang udah pada nonton, saya belum nonton. Ini gimana ya, apakah masih oke gitu untuk menonton Spider-Man yang per data pekan pertama ya, dia tuh kan berhasil menyentuh 3,5 juta penonton ya di Indonesia sepekan dalam 6 hari kan. Dan kalau sekarang sih harusnya udah tumpe-tumpe ini penontonnya gitu ya, udah banyak lah, udah pasti ya teman Pro 2. Tapi yang pasti buat kalian yang merasa pengen mencari hiburan ya, sekarang banyak banget pilihan, OTT pun bisa kalian jadikan pilihan gitu ya. Dan yang pasti referensi menonton sekarang udah jauh lebih luas ya ketimbang dulu. Kalau dulu tuh ya bajakan-bajakan tuh beredar di mana-mana, website yang bajakan juga banyak. Tapi Dika bilang ke kalian, janganlah kalian menonton film-film dari website terbajakan, sumpah ya. Kalian langganan OTT aja udah pasti resmi dan mensupport juga para kreator, terutama film-film Indonesia. Film lokal kita tuh lagi bagus-bagusnya, lagi banyak banget film baru dan ongoing. Salah satunya mungkin tanggal 27 Agustus ini bakal keluar filmnya si Iqbal ya. Iqbal jadi copet tuh. Jadi itu Iqbal versi Ijal gitu ya. Dan di film dengan bertajuk Operasi Copet ini, dia punya peran yang cukup banyak ya. Iqbal Ramadan bahkan menjadi produsernya di Operasi Pesta Copet ya. Jadi Iqbal Ramadan menarik perhatian lewat film terbarunya. Dan dia sukses banget mendalami karakter itu. Sampai dia bela-belain bikin akun TikTok dan live. Dan memang udah kayak pencopet dia beneran gitu ya. Lusuh-lusuhnya semuanya tuh kayak real gitu, dia luar biasa ya. Yang pasti film ini dijadwalkan tayang pada tanggal 27 Agustus teman Pro 2 ya, Operasi Pesta Copet ini. Dan Iqbal juga mengatakan dia ingin mencoba hal baru dan melebarkan kemampuannya di industri perfilman, tidak hanya menjadi seorang pemeran tapi juga menjadi seorang produser. Jadi Iqbal juga mengungkapkan kalau impiannya itu dia pernah dia tulis di sebuah esai 10 tahun yang lalu, bahwa dia ingin sekali mencoba untuk menjadi seorang produser. Dan hingga akhirnya dia terlibatlah di film Operasi Pesta Copet ini, tidak hanya sebagai seorang aktor yang bermain sebagai pemeran utamanya, tapi juga terlibat menjadi produsernya, salah satu produsernya di film Operasi Copet, di mana ini juga diproduksi oleh Imaginary. Wah, Imaginary gokil sih, kalau menurut Dika ini salah satu production house film yang terbaik sekarang di Indonesia. Filmnya agak lain tuh, udah 10 jutaan penontonnya. Kemudian film-film yang baru keluar, bagus-bagus dah. Terus juga sekarang Imaginary itu jadi punya bare minimum untuk service ya. Service pemain, kru, semuanya makannya berlimpah. Gak kayak syutingan-syutingan itu banyak dah yang cerita gitu di podcast-podcast. Kalau Imaginary itu kalau syuting sejahtera tuh, makan, minum, aman semuanya, kopi semuanya aman gitu. Dan mudah-mudahan industri film tuh meniru mereka untuk service pemain dan kru itu setara. Itu yang paling menarik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nama Iska, teman Pro 2 datang tepat waktu ya. Lagi nih bawa kita pada menit ke-36 ya, bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini ada yang ngikutin drama baru dari Hayoung. Si Hayoung yang ya, di OTT gak sih? Ya, jadi judulnya The Long Shot Trial. Dan ternyata ini drama tuh berada di ujung tanduk karena pemainnya. Wow. Jadi si Hayoung ini diterpa gelombang protes akibat rekam jejak keluarganya yang pro Jepang dan kemarahan publik ternyata membuat drama ini tuh jadi gunjang-ganjing gitu ya. Jadi jadwal tayang perdana drama yang turut dibintangi oleh Lee Jae-hoon ini akan dirilis 26 Februari tahun depan. Nah, 3 hari sebelum Korea Selatan memperingati gerakan kemerdekaannya di 1 Maret gitu ya. Jadi seperti yang diberitakan oleh Korean Times bahwa penonton menilai pemilihan waktu tayang tersebut sangat tidak sensitif, terlebih lagi serial ini merupakan hasil adaptasi dari drama Jepang legal Ex-Lawyer Soko Takanashi. Nah, publik meluapkan kekecewaan terhadap drama ini lantaran Hayoung sendiri menduduki peran sebagai pengacara muda berjiwa keadilan tinggi di tengah sorotan tajam atas sejarah keluarganya. Jadi karakter yang diperankan oleh Hayoung ini digambarkan sebagai sosok berprinsip kuat yang nekat membela keadilan meski belum berpengalaman di ruang sidang. Nah, ironisnya, keluarga si Hayoung ini tuh pro Jepang pada masanya. Jadi ya kalau di Korea tuh ya emang sensitif banget untuk urusan begini-beginian gitu. Mereka tuh kayak loyalis banget sama negaranya. Jadi kalau ada yang berbau-bau yang kayak begini tuh terbuli, terpancing, rame gitu, teman-teman.

0: cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok nggak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata saat memborong barang melebihi kebutuhan. Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.
2: Santai Siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.

Sama Pro 2, kita lanjut ya. Kalian ada nonton film China New Lai Tantang ya? New Lai enggak ya? Jadi judulnya New Lai Ta. Ya, gimana sih bacanya? Bahasa Cina soalnya. New Lai, oke gitu ya. Jadi ini tuh film animasi yang independen dari China, judulnya New Lai atau kalau di internasionalin sih The Arrival of the Ox gitu ya. Jadi ini tuh jadi ramai lah di kalangan netizen dan melonjak lah penontonnya di bioskop. Walaupun kritik pedas, cacian, makian dari netizen yang nonton tuh banyak banget. Nah yang jadi menarik adalah animasi dari visual film ini tuh sangat amat sederhana dan malah terkesan aneh gitu untuk animasi yang di era sekarang ini dengan AI, dengan semut begitu ya. Dan mereka tuh jadi gambarnya aneh gitu. Justru dengan keanehan dan keabsurdan ini, justru film ini tuh malah bersaing ketat melawan film-film blockbuster Hollywood kelas Spider-Man dan The Odyssey. Jadi sejak awal dirilis di bioskop, New Line ini sungguh tidak diterima orang gitu. Dirujak dan menuai cibiran penonton di media sosial karena kualitas animasi yang sangat kasar dan kaku. Gak cuma sampai di situ aja, penonton juga mencibir alur cerita yang canggung. Dan akhirnya tuh ya udah gitu deh. Tapi karena banyak yang ngomongin, banyak yang menghujat, orang jadi malah tambah penasaran buat nonton. Nah, alur ceritanya itu kan New Lai ini mengisahkan petualangan seekor anak sapi yang berjuang untuk jadi pejuang. Nah, dia tuh ditemenin sama burung Skylark ya. Jadi film ini tuh sebenarnya adalah menceritakan keberanian dan pengorbanan gitu. Tapi nilai dinilai penonton begitu membingungkan dalam menyampaikan pesan itu, jadi kayak gak jelas gitulah gitu ya. Bahkan surat kabar di Beijing mengatakan bahwa kualitas film animasi tersebut patah-patah, pengisi suaranya juga jelek. Tapi dengan review yang jelek itu, dalam 10 hari pertama penayangan di China aja, nilai ini udah untung 7.700 yuan atau kalau dirupiahin itu setara dengan 20,4 juta. Dan menyandang predikat film animasi berpendapatan terendah tahun ini, ya. Tapi berbalik keadaannya, berkat fenomena meme atau cibiran penonton yang ramai di sosial media, akhirnya tuh warga China malah berbondong-bondong membandati bioskop karena penasaran nonton ini film. Alhasil, data dari platform tiket di sana mencatat kalau New Lai jadi sukses mengantongi pendapatan 5,6 juta yuan atau setara 14,84 miliar dalam sehari. Ini tuh jadi kayak gini loh. Negative campaign, ngerti gak sih? Jadi kayak ngomongin, ngejelek-ngejelekin, jadi orang jadi penasaran gitu. Karena orang, otak kita tuh lebih peka sama hal-hal yang negatif. Jadi kayak, apa sih, semakin diomongin malah jadi semakin penasaran. Ya itulah otak manusia tuh kayak gitu. Malah jadi untung. Tapi ya kalau kalian cari deh New Lai di YouTube tuh udah pasti lah ada potongannya. Ah itu pokoknya itu udah kayak film animasi zaman bahala gitu. Tapi ya gitu. Dikasih ketawa pas ngeliat grafisnya. Ya beneran sih. Enggak kayak sekarang. Kayak ya kalian bayangin lah animasi zaman sekarang. Jumbo deh, Jumbo Indonesia tuh. Yang tembus 10 juta penonton. Bagus banget kan animasinya. Nah, New Lai tuh jauh banget, udah kayak tahun 90-an animasinya. Malah lebih parah dari itu menurut dia kayak. Nah teman Pro 2, elo pergi untuk kembali. Akan dikaputarkan sekaligus menutup kebersamaan kita di Santai Siang untuk edisi siar hari ini di Rabu ya. 19 Agustus 2026. Tapi gak usah kemana-mana karena setelah ini ada Sore Ceria untuk nemenin kalian. Akan ada Ain untuk nemenin kalian ya sampai nanti jam 20. Saya Dika pamit, terima kasih untuk semuanya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya dan sampai jumpa.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelang namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirt climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirt climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, bentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9.5/10.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Arin mau ngingetin ya, kamu harus hati-hati sama phishing teman Pro 2 ya. Karena ini bukan cuma email mencurigakan, tapi bisa lewat chat, telepon, bahkan QR code. Nah, modusnya ini itu juga makin meyakinkan ya, mulai dari ngaku-ngaku dari bank, dari kurir sampai instansi resmi. Nah, kalau misalnya kalian dapat pesan nih yang bikin panik atau minta klik link buru-buru, jangan langsung percaya. Cek dulu alamat situsnya dan jangan pernah kasih OTP atau password ya, dan konfirmasi lewat kanal resmi. Ingat, berhenti sebentar buat cek bisa menyelamatkan data kamu ya. Jadi kalau misalnya ada nomor nggak dikenal kirim link yang katanya harus dibuka, itu jangan buru-buru langsung diklik, tapi lihat dulu sumbernya ya teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sih perut tiba-tiba bunyi padahal baru aja makan? Tenang, itu gak selalu berarti kamu lapar ya. Bunyi perut muncul karena usus lagi aktif menggerakkan makanan, cairan, dan gas di dalam saluran pencernaan. Nah, suara ini juga bisa makin terdengar kalau ada banyak gas. Misalnya, karena makan terlalu cepat atau minum minuman bersoda. Nah, jadi selama enggak disertai nyeri hebat, muntah, diare berkepanjangan, atau perut sangat kembung, biasanya itu normal. Jadi kalau perut bunyi, enggak perlu panik ya, pencernaan kamu lagi kerja, teman Pro 2.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70-an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok. 9/10.
0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Saya nikahkan kamu dengan anak saya Sekara Patapatapa binti Sekara Berebopa. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah semuanya?

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Teman Pro2 biasanya di perayaan 17 Agustus ya, atau di hari-hari kemerdekaan, hari pahlawan, itu kita suka banget ngelihat sepeda ontel yang keliling kota ya. Bahkan di Jakarta sendiri tuh di Kota Tua ada bukan hiasan ya, kayak apa ya, figura gitu yang ada sepeda ontelnya. Nah, ternyata sepeda klasik ini tuh punya sejarah yang panjang banget, teman Pro2. Jauh sebelum ada sepeda seperti sekarang ya. Jadi pada tahun 1817 itu muncul Dreisen di Jerman, sepeda kayu tanpa pedal yang dikayuh dengan dorongan kaki. Nah, lalu pedal itu mulai berkembang pada tahun 1860-an. Disusul sepeda beroda depan super besar alias penny farthing. Nah, dari berbagai inovasi itulah kemudian lahir desain sepeda safety dengan dua roda yang ukurannya itu hampir sama ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri sepeda kemudian berkembang sejak masa kolonial dan kini jadi bagian dari nostalgia serta budaya komunitas. Jadi ontel bukan cuma sepeda jadul ya, tapi saksi perjalanan teknologi dan sejarah, teman Pro2. Tapi kalau ngomongin sepeda ontel tuh identik banget sama sejarah ya, kayak sepeda-sepeda orang zaman dulu banget ya, teman Pro2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 masih merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Siapa yang setiap Agustusan itu paling banget nungguin yang namanya Panjat Pinang, Teman Pro 2. Nah, ternyata lomba ini tuh punya cerita sejarah yang cukup panjang ya. Karena pada masa kolonial Belanda, permainan memanjat tiang ini dikenal sebagai The Klimas dan juga sering digelar dalam berbagai acara. Jadi pesertanya kebanyakan masyarakat pribumi, sementara penontonnya dari kalangan Belanda. Nah, hadiahnya juga berupa kebutuhan sehari-hari kayak beras, tepung, roti, sampai pakaian. Setelah Indonesia merdeka, Panjat Pinang punya makna baru. Jadi bukan cuma soal rebutan hadiah, tapi juga tentang gotong royong, kerjasama, strategi, dan pantang menyerah. Makanya sampai sekarang Panjat Pinang ini jadi salah satu ikon serunya 17-an ya, Teman Pro 2. Sudah nonton Panjat Pinang kemarin atau masih digelar hari ini lomba-lombanya, Teman Pro 2?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Resensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih, kira-kira cinta ini bener apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga. Mesti kamu baca judulnya, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho.
1: Pro 2, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sama Pro2, pernah nggak sih kamu merasa seperti terjatuh dari ketinggian atau ke jurang sampai-sampai terbangun? Nah, fenomena tersebut itu dinamakan hypnic jerk, yakni kontraksi otot yang secara nggak sadar dialami oleh seseorang yang sedang tertidur, teman Pro2. Gejala ini diantaranya yaitu seolah-olah jatuh atau tersandung, merasa seperti terkena sengatan listrik hingga halusinasi atau mimpi. Kebanyakan tetap terjatuh ya. Meski begitu, hypnic jerk itu tidak berbahaya hanya bila sering bisa menyebabkan insomnia. Studi pada tahun 2016 silam itu mendapati frekuensi terjadinya hypnic jerk ini cenderung acak. Sementara itu, gak ada penyebab pasti dari kondisi yang mempengaruhi orang dari segala usia itu. Hanya aja beberapa kemungkinan besar pemicu hypnic jerk ini diantaranya kelelahan ekstrim dikarenakan kurang tidur, posisi tidur nyaman, mengkonsumsi stimulan kafein, nikotin atau obat-obatan ya, atau stres disertai kecemasan, sulit untuk rileks. Guna tidak mengalami hypnic jerk, perlu melakukan tindakan pencegahan. Yang pertama, perlu untuk menghindari kelelahan yang berlebihan karena hal tersebut yang membuat tubuh mudah mengaktivasi mioklonus. Kemudian menghentikan konsumsi minuman atau makanan berkafein. Kalau sulit, bisa memulai dengan mengurangi terlebih dahulu. Tidak memakai obat-obatan yang mempengaruhi waktu tidur pun punya peran yang besar, teman Pro2.

0: Apakah Anda tahu bahwa meditasi dapat membantu meningkatkan kesehatan mental? Meditasi adalah praktik yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan meditasi, Anda dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kualitas tidur. Meditasi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, sehingga Anda dapat lebih mudah mengenali dan mengelola emosi. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres, cobalah meditasi. Anda dapat memulai dengan meditasi sederhana, seperti bernafas dalam-dalam dan fokus pada saat ini. Selamat mencoba. Semoga meditasi dapat membantu Anda meningkatkan kesehatan mental dan mencapai keseimbangan hidup.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, coba ya.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Pro 2, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
5: Pro 2 FM. Sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Mempro 2 biasanya kalau lagi siang hari atau malam hari itu ya, biasanya enak banget yang namanya tuh melamun. Ternyata kecanduan melamun itu bisa jadi gangguan mental loh, teman Pro 2. Di tengah-tengah kegiatan, gak sedikit orang tanpa sadar melarikan diri dari kenyataan dengan cara melamun ya. Nah, biasanya melamun jadi salah satu cara orang dalam membebaskan pikiran. Melamun dalam waktu singkat masih terbilang wajar. Namun, kalau melamun dalam waktu yang lama dan bikin kamu kecanduan, itu bisa menjadi resiko gangguan mental. Nah, secara psikologis, kecanduan melamun ini dikenal dengan istilah maladaptive daydreaming. Nah, diperkirakan sekitar 2,5% orang dewasa mengalami kondisi ini. Mereka biasanya akan terlibat dalam fantasi yang hidup dan alur lamunan yang panjang. Terkadang kondisi ini mengganggu kemampuan mereka untuk beraktivitas sehari-hari. Seseorang yang mengalami maladaptive daydreaming ini akan menghabiskan waktunya selama berjam-jam untuk melamun. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa pengidap maladaptive daydreaming menghabiskan rata-rata setengah dari seluruh waktu mereka terbangun untuk tenggelam dalam dunia yang dikarangnya. Dunia ciptaan ini seringkali kaya dan fantastik ya, dengan plot dan alur cerita rumit yang berkembang selama bertahun-tahun. Cerita-cerita ini seringkali membuat seseorang kecanduan. Perlu ditegaskan, sebuah lamunan menjadi maladaptif saat hal tersebut menjadi sulit dikendalikan. Nah, kondisi ini itu gak bisa dibiarkan begitu aja. Pengidap maladaptive daydreaming melaporkan mengalami tekanan psikologis, sulit tidur, dan merasa malu karena melamun. Para peneliti menduga bahwa mereka yang mengalami maladaptive daydreaming mungkin memiliki kemampuan bawaan membangun fantasi yang imajinatif. Banyak kasus memperlihatkan kemampuan tersebut telah muncul sejak masa kanak-kanak. Fantasi dalam lamunan itu muncul dan digunakan untuk mengontrol rasa stres dengan menciptakan dunia batin yang nyaman, mereka dapat melarikan diri dari kenyataan. Namun, kebiasaan itu dapat memicu lingkaran setan dalam lamunan. Dalam hal ini, itu seseorang akan menggunakan fantasinya untuk menghindari emosi negatif sehingga dorongan untuk melamun terus meningkat. Dalam banyak hal, melamun juga menjadi perilaku adiktif yang menyulut masalah sebenarnya. Jadi gak heran kalau misalnya kemudian maladaptive daydreaming cenderung terjadi bersamaan dengan gangguan mental lainnya seperti gangguan kecemasan, ADHD, depresi, dan gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Para ahli menemukan adanya hubungan kuat antara gangguan mental OCD dengan maladaptive daydreaming. Sebuah studi misalnya menemukan bahwa lebih dari separuh peserta yang mengalami maladaptive daydreaming menunjukkan tanda-tanda OCD. Nah, jadi itu ya, untuk kamu yang mungkin kecanduan melamun, suka banget melamun, jangan berlarut-larut ya, kalau bisa dikurang-kurangin melamunnya, karena bisa jadi gangguan mental, teman-teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro Blue FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinshō Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Pro 2, 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

رفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi...
1: Ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
2: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

0: kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
2: Pro 2 FM. Oh. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih, cuman gue penasaran aja. Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Tiap guru bahasa Inggris di sekolah.
0: Oh.
2: Good Morning Everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya, cocok sama gurunya, cocok.
0: Anyway, gimana kabar? Mas-masku ini, wih luar biasa.
1: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya, waduh. Mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan sehat ya. Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih? Aduh, gimana udah berapa lama di Jakarta nih Murat ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama tadi.
2: Oh, sampai wow. Tadi siang. Oh kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay. Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh ya dari Bandung.
1: Iya. Ada manggung juga sama promo sekalian. Terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini seru. Kalian jalan-jalan ya?
1: Kalian jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu maksudnya salah satu apa ya kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya itu iya, salah sih. Satu ya. Jadi bisa asiknya sambil masih
0: bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
0: Asik.
1: Keluar
2: rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab?
0: Aduh. Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di Vietnam, ya? Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. So, oke. Okay.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan, jauh
0: Medan.
1: Terus Kendari, banyak okay.
0: Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Keliling-keliling.
0: Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
3: Makanannya enak.
0: Wih, iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau maksudnya kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
2: Iya. Yeah.
1: Iya, yeah, sebisa mungkin.
0: Yeah, sebisa mungkin ya.
1: Sebisa mungkin. Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, ya kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya.
0: Perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024
0: album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke.
2: Di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Oke.
2: Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke, okay. Berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya.
2: September,
0: iya. Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Okay. Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar-benar.
2: Ya. Di Desember ya itu.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Kalau termasuk tour juga ya.
1: Termasuk tour juga. Okay. Tour apa tour bertajuk albumnya itu Bapak itu gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi.
1: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau rilis single apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang
0: dirilis gitu. Okay. Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti ya. Benar-benar. Dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Virsa yang
0: rilis. Oh, oke.
1: Okay. Jadi EP ini tuh isinya, EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Firsa Bersari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Firsa Bersari yang featuring sama GME yang ditulis sama Firsa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balasan gitu sama
0: benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah, dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman berdua yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya yang berjudul Salah.
1: Salah.
0: Salah, benar ya.
1: Salah.
0: Aduh. Ya, siap.
1: Siap salah.
0: Siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan gitu.
0: Okay.
2: Akhirnya dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Mengawali tahun.
2: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
0: Oke.
2: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini kayaknya kita featuring aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu.
0: Yeah.
1: Ketemu Virsa terus di apa tour Tunggu Aku di Bandung yang Ceylon 7 itu.
0: Oke.
1: Okay. Kan kami kan barengan jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya.
2: Terus kontak lah si Virsa.
1: Kontak.
0: Oh.
1: Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu.
0: Okay.
1: Oh ya udah okay. Kalau gitu kita balas-balasan aja maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GME yang
0: ditulis Besari. Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya sebenarnya.
2: Iya.
0: Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
1: Bener. Lagi makan bebek waktu itu kan.
2: Benar. Oh, ya.
0: Spesifik banget ingetnya ya berarti ya.
2: Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekannya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
2: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke.
2: Okay. Gimana ceritanya?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya.
2: Iya.
3: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu Sani. Itu latar belakangnya.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
0: biar halus.
1: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, okay. Udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oh sudut pandangnya gitu ya berarti ya. Kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin.
0: Oke. Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi, kita berharap sama seseorang gitu kan, mungkin kita ngelakuin sesuatu pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga
1: gimana? Caranya gimana ya tadi tuh? Jangan apa?
2: Ya jangan berharap sama manusia lah ya.
0: Asik.
1: Itu dia.
0: Bener-bener
1: satu-satunya cara tuh ya.
2: Iya bener.
0: Iya sih. Bener-bener.
2: Kita apa ya, kona'ah legu.
0: Asik ya. Kona'ah. Masya Allah. Luar biasa. Bener-bener. Tapi berarti apa maksudnya pesan yang pengin disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman pro 2 dengerin lagu ini apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga enggak sedih, enggak apa ya, gak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Oke, benar-benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Legowo lah ya, benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita melakukan sesuatu.
1: Iya, kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Iya, benar.
2: Yoman.
0: Gak gue kira tadi mau ada punchline-nya tuh.
1: Mau ada punchline-nya.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
2: Kenapa? Dan
0: nah, kenapa tuh, Bang Daniel?
4: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
1: Sama-sama si Lageng.
4: Nah, iya, sama-sama si Lageng.
0: Jadi nyambung aja ya berarti.
4: Iya,
0: ya?
4: Nyambung secara
0: okay.
4: Itu.
0: Alright. Oke, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, okay? Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Sukses. Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya. Sukses ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Besari dengan Salah. Nah, tapi kalau dari segi produksi nih, dari kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan nggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya, mengalir banget ya. Gimana yuk? Karena Yuli yang biasa mengaransemen
0: masa
1: itu tuh Yuli.
0: Oke.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus apa namanya? Harus update gitu ya, harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak
0: sound-soundnya aja ya?
2: Soundnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti
2: dengan
0: lagu
2: lagi? Sama aja. Cuman lebih apa ya, yang sekarang lebih, yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik, kayak kit lebih raw gitu, yang nggak yang terlalu rapi gitu ya, kita katanya nggak terlalu apa
3: elemen, terlalu banyak elemen.
2: Nah, yang nggak terlalu banyak elemen, jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum,
3: bass
2: apa
1: vokal
2: pasti ya.
1: Vokal pasti. Ya. Sama kordam, isi kordam.
4: Sama string section ya kayaknya di lagu ini agak dikurangin kan.
2: String section di lagu ini.
0: Oke.
2: Enggak terlalu.
1: Sebenarnya di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya,
2: nggak terlalu banyak,
1: nggak terlalu banyak,
2: cuma ada beberapa sedikit layer gitu, cuma nggak yang terlalu
0: rumit,
2: dominan.
0: Benar. Oke, tapi kalau dengan adanya Firza Besari akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
1: Pasti dari karakternya Firza Besari juga kan, pasti kan di lagu ini, dan ada masukan-masukan juga dari Firza Besari kok pas kami produksi kayak rap misalkan gitu. Jadi banyak-banyak apa ya, kalau sama Firza banyak discuss, tukar ya, discuss lah, tukar ide gitu.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya, iya. Ada beberapa perubahan.
0: Oke. Kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. 4 September, sorry. 4 September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa ya.
0: Bener kan? Iya bener. Iya 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Bener sih. Iya. Tapi kalau di EP ini Salah, ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia, gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan, bukan berhubungan, masih sama gitu ceritanya, masih sama gitu. ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang diterus GME, terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firza Besari, walaupun gak ngobrol tuh ternyata pas saling ngasih lagu, ini masih ada satu relasi, masih relate ya lagu-lagu, apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu, makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah gitu.
0: Alright, karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Bener.
1: Iya. kalahan, ya tadi bisa jadi anthem mau kalahan karena gak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh gak apa-apa kok gitu, okay. gak harus selalu menang gitu, yeah, kalah pun gak masalah.
0: Benar-benar. Gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat
1: betul,
0: lagi gitu
1: kan. Betul, semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa
0: itu dia
1: bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright. Kita mau sama-sama dulu nih teman Brodo yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Executive Decision di Bali menarik ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih, kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa nggak bikin MV collab antara GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Nah. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya, udah ada ya?
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin karena ya salah satu proyek terdekat juga sih.
0: Oke.
1: Okay. Bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang semua itu.
0: Ya kan? Ya mungkin nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya.
1: Secepatnya udah Sepatnya tadi ya. udah ada.
0: Udah kontakan. Ya.
1: Ntar lagi ditunggu ya.
0: Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Nah, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih ya, dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pingin nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4
1: September.
0: 4 September ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani ya.
0: Benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali. Sekarang langsung bikin lagu kan.
3: Akumulasi ya.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, oh lagu gini, okay. Gini, oh ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli.
0: Oke, okay, Juli lagi ya. Benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah? Atau enggak nih apa? Maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya, pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih ada materi nih kayak gini.
1: Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
0: Produksinya
3: benar-benar sorry. Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar kan ada bukan vendor sih. Ada apa mixing mastering kan di luar gitu itu. Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu udah beres rekaman tinggal mixing mastering itu cepet sih.
0: Benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah enggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik tuh kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di apa yang lagi dirasain gitu.
1: Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan. Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori.
1: Iya, gitu kan. Masih banyak ya.
0: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, benar.
1: Mukjizat yang mungkin kita nggak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya kayak lagu-lagu lama.
1: Iya.
0: Rame lagi.
1: Benar. Ada yang lagu tahun berapa?
0: Iya.
1: Sekarang gitu.
2: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek nggak sih?
0: Gitu. Iya. Nah, itu dia sih benar kayak apa sih yang dikejar gitu kan?
1: Yoma.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh lihatnya?
3: Gimana Dan?
0: Nah. Maksudnya nih.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan apa namanya jangan mengabaikan fundamentalnya gitu. Okay. Tadi kayak misalkan ada AI sekarang.

0: banyak tuh AI musik-musik yes. AI gitu. Mm. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya yang bisa ngebantu musisi gitu. Tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Oh, bro, musik itu AI gitu.
1: Tools
0: jadi tools aja. Gitu. Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan, tapi fisik juga bisa membuat apa ya memori ke pendengarnya, misalkan ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
1: Benar sih, asik. Mantap, keren banget sih. Mas Sani 2026.
0: 2029 sih.
1: Oh, iya. Apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke. Tapi gimana menurut GMA? Menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
0: Masih relevan nggak?
1: Masih ya? Relevan gitu, benar.
0: Kemarin ada yang soalnya kami sempat ngobrol kemarin. Gimana?
2: Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
1: Okay.
2: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa di-twist juga. Ternyata ceritanya tentang ini tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi, itu bisa banget kalau sekarang.
1: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti
0: kan. Dan jadi apa namanya lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
1: Benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
2: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya hasilnya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
1: Benar. Iya sih.
0: Iya benar.
1: Oh kira mau ada lanjutannya?
0: Cuma maju doang.
1: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari game ini next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
0: Next projectnya pasti tadi yang seperti ditanya tadi sama siapa?
1: Bima.
0: YouTube sama Bima. Mungkin musik videonya yang Salah dan Iya.
1: Oke.
0: Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
3: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Firsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
1: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
0: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
3: Iya.
0: Jakarta.
1: Pasti Jakarta ya. Benar.
3: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
0: Nah. Wali-wali Mandar jauh-jauh.
1: Biar jalan-jalan sekalian. Bener, mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase-nya mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
0: Iya, bener.
1: Kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih. Katanya pecinta lagu-lagu GMA, apalagi yang istimewa. Waduh.
0: Terima kasih.
1: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GMA, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
0: Fani. Sebenarnya udah pernah sama Fani Sugi.
1: Fani
0: Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu enggak pernah direncanain gitu. Okay, jadi
2: spontan. Heeh, ya.
0: Nah, aduh. Itu udah kapan tuh?
1: Baru tuh.
0: Nah. Jadi ya kalau misalnya tanya ada rencana, pasti enggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuman pas. Tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali pasti ada lagi
1: lah. Ya benar-benar. Tapi kalau dari game wishnya pengin collab sama siapa nih?
0: Beda-beda kalau
1: okay.
0: Beda-beda
1: coba.
0: Tapi
1: satu-satu
0: pasti,
1: deh boleh deh.
0: Jauh-jauh
1: siapa boleh? Mas Daniel,
3: aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
1: Wis
0: Sherina Muna.
1: Benar-benar dia pikir
0: dia yang paling
1: hebat. Kalau dari Mas Yudi
0: tapi itu ya kolaborasinya sama Serena yang waktu masih kecil.
1: Aduh.
0: Di petualangan Serena ya.
1: Balik dulu ke tahun itu dulu.
3: Siapa ya?
1: Siapa?
3: Belum kepikiran.
1: Belum kepikiran ya.
3: Benar-benar. Tadi bener. Sih Serena sih memang.
1: Serena seru ya.
0: Sama. Berarti sama ya Serena. Ya.
1: Sama benar.
0: For ini ya fun fact
1: nih. Oke.
0: Yuli tuh ngefans banget sama Serena.
1: Oh iya. Yeah.
0: Banget ya. Biasanya aku dikirimin terus di DM kayak fotonya Serena yang baru.
1: Oh, iya.
0: Ngefans banget, dia ngefans banget. Iya. Waktu kecil juga kan, dari kecil
1: bener,
0: sampai sekarang.
1: Bener, kemarin juga dari yang terakhir film sekarang. Yang baru kan juga kan. Iya, foto itu kan maksudnya kan.
3: Iya, bener.
1: Iya,
0: bener. Dari kecil sampai sekarang ngefans banget. Oh, iya. Bener kan?
1: Bener. Gokil.
0: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
1: Siapa?
0: Iya lagi belum kepikiran ya, siapa ya?
1: Iya. Serena juga, oke. Okay.
0: Serena, Eva Celia deh.
1: Ah, Eva Celia, seru. Eva Celia seru, terakhir. Sama siapa?
2: Sama Serena boleh.
1: Oke. Okay.
2: Tambah sama produser sih.
1: Oh, produser yeah, boleh? Siapa tuh?
2: Petra Sjombing.
1: Petra Sjombing, seru
2: Randy
1: sih.
2: Randy Pandugo gitu.
1: Benar-benar. Ih, seru sih.
2: Kolaborasi ya.
1: Kolaborasi. Benar-benar. Ih, menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya. Amin. Nanti suatu saat mungkin diproduksinya sama Petra Sjombing. Siapa tahu denger kan?
0: Iya.
1: Siapa tahu ada Serena juga
0: Mas
1: nih.
0: Mas Petra.
1: Masa iya rilis se-Indonesia yang ngedenger di Bali ya kan?
0: Halo Mas Petra. Halo, apa kabar?
1: Sukses, mudah.
0: Masih ingat kami kemarin kita?
1: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
0: Teman baik.
1: Teman baik. Yeah. Oke, silakan. Mau sampaikan apa nih?
3: Silakan.
0: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
1: Yes.
0: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
1: okay.
0: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
1: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
0: Lirik video.
1: Oh, lirik video ya. Video lirik
0: di YouTube.
1: Di YouTube GME berarti. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
0: Terima kasih.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
0: GME
1: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.

105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik, riang hari ini teman Pro 2. Dengan semua kondisi yang ada ya, semoga kamu masih ada secercah harapan dan semangat untuk melanjutkan semua kegiatan kamu di malam hari ini teman Pro 2. Dan malam hari ini Pro 2 di Jaga Malam menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat bareng Andrian hari ini. Dan kamu akan mendengarkan lagu-lagu dan musik-musik enak serta info-info seru di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag Edward.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum...

Teman Pro 2, ada kabar terbaru dari Timnas Indonesia, teman Pro 2, yang mana lagi di fase saat ini, teman Pro 2, PSSI menyebut 26 nama pemain yang beredar di media sosial untuk FIFA Asian Cup 2026 itu belum bisa dianggap sebagai skuad resmi. Yang mana anggota Exco PSSI Sumarji memastikan bahwa komposisi pemain masih bisa berubah, dan yang cukup bikin kaget yang teman Pro 2, nama Rizky Ridho disebut tidak masuk dalam daftar yang beredar. Padahal Ridho merupakan salah satu kapten Timnas Indonesia, dan itu dari yang beredar ya teman Pro 2, ini juga belum dikonfirmasi PSSI karena daftar resminya masih dipertimbangkan. Dan nggak hanya soal pemain, ada juga perubahan peserta turnamen, dan di mana India dipastikan mundur karena bentrok dengan agenda uji coba melawan Brazil, dan kandidat penggantinya mengarah ke Bangladesh teman Pro 2. Dan memang di situasi ini kita jangan buru-buru percaya daftar skuad yang beredar sebelum ada pengumuman resmi dari PSSI ya, dan kita selalu tunggu tentunya, karena memang di sepak bola satu daftar itu bisa berubah sampai keputusan final benar-benar diumumkan. Kita tunggu update-annya teman Pro 2 di Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Prodweather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodweather FM.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my god. Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen.
2: Enggak,
1: itu sekarang.
2: Ya. Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar. Suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban?

0: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
0: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
0: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun. Ki.
3: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

Teman-teman produser siapa di sini yang masih merasa kalau belum 10.000 langkah sehari berarti belum olahraga? Eits, ternyata nggak harus begitu loh teman produser. Jadi jalan kaki memang punya banyak manfaat ya. Tapi target 10.000 langkah bukan angka wajib untuk semua orang. Dan sebuah penelitian menunjukkan jalan kaki sekitar 8.000 langkah dalam sehari sudah berkaitan dengan manfaat kesehatan yang signifikan, bahkan mencapai angka itu setidaknya 3 hari dalam seminggu sudah menunjukkan manfaat yang cukup optimal. Tapi targetnya juga perlu disesuaikan usia teman produser. Anak sekolah dan remaja disarankan aktif bergerak sekitar 9.000 langkah per hari. Orang dewasa sekitar 8.000 langkah. Sementara untuk usia 60 tahun ke atas sekitar 6-8.000 langkah sudah bisa memberikan manfaat. Jadi nggak perlu langsung ngejar angka fantastis. Yang penting mulai bergerak dan lakukan secara konsisten sesuai kemampuan tubuh teman produser. Karena ternyata langkah kecil yang dilakukan secara rutin itu punya dampak besar untuk kesehatan kita.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Sucker.
7: Oh.

100,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu. Malam ini teman Pro 2 masih menemani kamu di jaga malam hari ini, dan kita sudah berada pada pukul 21 lewat 29. Jadi saatnya kamu bisa memilih lagu favorit kamu yang menentukan playlist kita di malam hari ini teman Pro 2. Jadi langsung kasih tahu aja lagu apa ingin kamu dengarkan di 0811 7322 330. Boleh lagu Indonesia, lagu mancanegara, lagu internasional, lagu apapun, apapun yang kamu suka teman Pro 2, kasih tahu aja kita di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 pernah kepikiran gak? Ternyata untuk ngecek materai itu asli atau palsu, caranya bisa sederhana teman Pro 2. Jadi polisi baru saja membongkar sindikat materai palsu dan menyita lebih dari 3,4 juta keping materai ilegal teman Pro 2. Bahkan potensi kerugian negara dari kasus ini diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Nah, untuk kamu yang penasaran cara membedakannya, polisi menyebut ada cara sederhana. Bagian belakang materai bisa dibasahi menggunakan air atau air liur, dan kalau materai tersebut tidak menempel, ada kemungkinan materainya palsu karena bahan kertasnya berbeda. Tapi jangan berhenti di situ teman Pro 2. Materai palsu ini disebut punya kemiripan sampai 98% dengan yang asli, dan salah satu pembeda lainnya adalah hologram. Saat disinari UV, materai asli akan berpendar, sementara yang palsu tidak. Jadi teman Pro 2, kalau sedang berurusan dengan dokumen penting, jangan cuma lihat sekilas ya, pastikan materainya benar-benar asli teman Pro 2. Dan fakta malam ini, lebih dari 4 juta materai palsu disebut sudah terjual dengan nilai nominal sekitar 40 miliar rupiah teman Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
2: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
1: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

Teman berdua, kamu tipe orang yang kalau habis makan rasanya wajib cari yang manis-manis dulu atau enggak teman berdua? Nah, keinginan untuk terus-menerus terhadap makanan atau minuman manis ternyata perlu kita perhatikan teman berdua, karena ada beberapa tanda yang bisa menunjukkan pola konsumsi gula yang kita konsumsi itu udah mulai sulit dikendalikan. Misalnya selalu ingin makanan manis, gampang lelah, cepat lapar, atau susah berhenti setelah mulai ngemil yang manis-manis. Tanda lainnya bisa berupa perubahan suasana hati, sulit konsentrasi, masalah pada gigi dan gusi, sampai kualitas tidur yang terganggu. Tapi ada catatan penting nih teman berdua, istilah kecanduan gula sebenarnya bukan diagnosis medis resmi, dan keinginan yang kuat terhadap makanan manis itu lebih tepat dilihat sebagai pola makan dan perilaku yang mungkin sulit dikontrol. Jadi kalau beberapa tanda tadi terasa familiar ya, nggak perlu panik, coba perhatikan lagi pola makan, tidur, stres, dan kebiasaan sehari-hari secara keseluruhan teman berdua. Karena yang penting bukan takut sama gulanya, tapi bijak mengatur konsumsinya.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro2FM.

Teman Pro 2, terima kasih kamu masih memilih Pro 2 menemani kamu malam hari ini. Kita sudah berada pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, udah malam, selamat beristirahat untuk kamu malam hari ini. Semoga malam ini adalah waktu istirahat yang benar-benar bisa memulihkan semua energi kita yang mungkin udah terkuras dengan semua kondisi yang ada, teman Pro 2. Semoga besok pagi kamu sudah bisa pulih dari semua rasa sakit, dari semua kelelahan yang kamu rasakan hari ini, dan siap untuk melanjutkan semua cita-cita kamu, semua rutinitas kamu seperti biasanya. Dan kita temani kamu di Jazz Music hingga pukul 24 sembari kamu beristirahat di Pro 2 RRI Bengkulu.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
2: Kenalin, ini namanya Lilo.
1: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
2: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
1: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
2: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
1: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
2: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
1: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
2: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
1: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
2: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, demikian Pro 2 menemani kamu edisi hari ini di 19 Agustus 2026. Kami akan hadir kembali temani ruang dengar kamu mulai esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian pamit undur diri untuk hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kalian berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2. Mengudara melalui FM 105,1 MHz kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Kamis 20 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara tetap di udara, dan tentunya sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu enggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Ngapain di sini?
3: Biasa, nyari angin. Jalan panas.
2: Oh, iya. Di sini adem, enak. Tapi kenapa ya? Si angin ini bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat.
3: Begini nih ceritanya. Angin memang hanya bisa dirasakan tanpa bisa dilihat. Angin sebetulnya merupakan udara yang bergerak karena adanya tekanan dari arah yang satu menuju arah yang lain. Yang perlu kamu ketahui, suatu benda akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, kita tidak bisa melihat benda. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit, sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin atau udara. Tapi, kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat, terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Begitu ceritanya.
2: Oh, gitu. Aku paham sekarang. Tuh, aku bisa lihat contoh zat udara yang bisa dilihat. Ada asap, noh. Ngepul, banyak banget.
3: Loh, itu kan asapnya dari kamar aku. Tolong!

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung 5, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara pada sisi belakang terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

kenalan, chatting sampai tengah malam. Tempat pertama makan, pertama kau bilang sayang. Kenanganmu

0: tukar flashback. Lihat postingan di tag, memori kita di pad. Kangen gak harus balikan hashtag.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 and Just Music.
4: Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan Jazz Music baru saja dihadirkan ke ruang dengar kalian semua. Selanjutnya, update informasi untuk kalian akan dihadirkan. Jadi selamat bergabung tentunya untuk yang baru aja bergabung di 105,1 FM. Akan banyak informasi yang akan di share pagi ini. Masih nemenin kalian dengan aktivitas pagi yang kalau lihat sih cuaca masih belum tahu nih, tapi biar kita tahu cuaca kita bakal kutip informasi dari bmkg.co.id sesaat lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, all day project with you and I. Nah, teman Pro 2, kita akan memberikan informasi dari Prakirawan BMKG Bengkulu untuk informasi perakiran cuaca hari ini. Jadi, mari kita dengarkan bagaimana perakiran cuaca untuk Bengkulu hari ini.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Pada pagi hari ini, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Mukomuko, Suluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Adapun menjelang siang hingga sore hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada malam hari hingga dini hari nanti, diperkirakan cuaca Provinsi Bengkulu juga diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 36 km/jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 1 hingga 2 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, dan mencapai 2 hingga 3 meter di wilayah perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Anjas BMKG Bengkulu melaporkan.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Waduh Pak Budi, lihat itu air di selokan sudah mulai meluap, mana hujan gak berhenti berhenti lagi.
1: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
0: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
1: Betul, dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
0: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
1: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.

Tawa Pro 2, gempa bumi bermagnitudo 5,6 mengguncang wilayah Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Kamis dini hari tadi. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang, Arif Syatama, mengatakan bahwa gempa terjadi sekitar pukul 00.17 WITA. Jadi menurut Arif, gempa ini berpusat di 43 km sebelah utara Ruteng, Kabupaten Manggarai, dengan kedalaman 10 km. Gempa tersebut dirasakan oleh masyarakat di sejumlah wilayah di Pulau Flores. Dan berdasarkan laporan BMKG, guncangan gempa dirasakan hingga Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nage Keo, dan intensitas 4 MMI. Jadi dengan intensitas 4 MMI ini, gempa juga bahkan sampai dirasakan oleh Sumba Timur. Dengan skala 4 MMI, getaran umumnya dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah. Dimana jendela, pintu, dan benda-benda di dalam rumah pasti akan sangat bergetar hebat gitu ya. Jadi memang sampai dengan saat ini masih ada gempa-gempa susulan ya, setelah gempa besar beberapa hari yang lalu. Nah buat ya teman Pro 2 yang masih dengerin 105,1 FM juga, selamat pagi untuk kalian semua. Kali ini kita punya lagu dari Dul Jalani, Shannon, Indonesia Juara.

0: Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat Bro 2, kali ini kita punya informasi dari dunia olahraga. Nah, Barcelona ternyata setelah merekrut banyak pemain yang baru di musim ini ya, dengan pembelian-pembelian yang sangat mengejutkan. Yang terakhir Rodri baru di-announce. Kemudian ada banyak lah pemain, Cancelo yang akhirnya dipermanenkan gitu ya. Ada beberapa pemain lagi mungkin akan datang, dan kayaknya sih lagi PR nyari striker ya teman Pro 2. Nah, kabarnya teman Pro 2, pelatih Barcelona Hansi Flick masih menunggu komposisi skuad lengkap sebelum akhirnya menentukan siapa yang akan menjadi kapten di musim ini. Hansi Flick menyebut bahwa keputusan itu akan ditentukan melalui pemungutan suara setelah aktivitas transfer Barcelona selesai. Sambil menunggu proses tersebut, Rafinha tetap menjalankan tugas sebagai kapten. Eric Garcia dan Pedri juga masuk dalam kelompok pemain pemimpin Barcelona. Dan ini akan sedikit berbeda dari musim kemarin teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Ada Ryan featuring Maisha Kana lewat Selamat Pagi. Selamat pagi semuanya, teman Pro 2 yang sedang mendengarkan siaran kami di 105,1 FM. Beh, pagi ini tuh adem banget ya. Udah jam 7, matahari juga masih tertutup awan kelabu gitu ya. Kayaknya memang setiap pagi beberapa hari ini agak teduh gitu ya. Walaupun siangnya ya panas-panas juga gitu. Ya mungkin karena mulai memasuki musim penghujan ya, mendekati akhir tahun ini. Walaupun memang beberapa daerah masih belum diguyur hujan, tapi ya Bengkulu adalah beberapa kali hujan dan agak bikin PR juga karena ada beberapa tempat di kota Bengkulu ini yang kebanjiran karena hujan yang cukup deras gitu ya teman Pro 2. Oke, kita masih di 105,1 FM dan informasi dari seputar Bengkulu teman Pro 2. Buat yang suka makan tempe, dikasih, especially dia suka banget makan tempe dalam bentuk apapun ya. Mau digoreng kayak mau dijadiin keripik kayak mau jadiin apapun. Pokoknya saya adalah tempe holik gitu ya. Tempe sama tahu, wah saya tuh dikasih.